ungabika usabanjisa inombolo le 0638208448 usitshele ukuthi ubani ozala namhlanje la imsakazweni wakho ezilomzansi FM sibaleleke ngaba umnyalezo noma

se mumia bebe koto ameo kota mehlo akho angabise bumnyamele wayo se bumnyamele ubusithi lukhangela kuwe mfana ye Calvary